0: Autabu, Bodan hangehol, Cem heja sosungam, Wavge diuv go praguan han heja. Inja opal dat recev buja, O ganajan von udan, Kleheja sosungama. Auja haitropu gotom hoi.
1: Kari, kari.